Atcha aluruna beh la akun is kwal kawa kip kasbali railan cha kilal dinaka kun salakyo yo shakakwe lishmai hangkila kip rilban la kwala la kahon sa sailan ut railan akwan la kaskamungkin pekinne takikwa nim la saik olehil nashkere radio utangkah wakil shokkari

0: kana kakwa aksal ulo sa klisa sonu usak salik angkel sona lilika kahik rera bingkilik angkel
1: Mantyo Cinco
0: Mantyo Cinco chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakus kabits amanan chikahunil to Mantyo Cinco chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Mantyo Cinco.